Yo, good afternoon, Bookpack. Reaku William Gumbla, akatu yang aku dah show. Kau repe awa show the power 2 to 3. Yo, kau orang yang dotun menikah aku miricin by Becca Boy. Mengamai Ung Radio 88.9.

kenangan yang ngoyotun dalamlah beronoj bedi kami marjinikah.

Ulpun ngurug na wiro Balalang ulit malao Yangalang arago Weder ngoro Lilibu Ngaldun ngari Iman ba Wara ulugulao

0: Jong en je koort in groeien. Ja, maar mijn moeder dan 88.9. Jong radio.
1: Ja, dan met de NTV, je wordt daar in de taal, rakka.
2: Nu kwakka, prakka.
3: Tuang kamu lah, bang bang lah, wah.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Nak kengah ya?
4: 1, 2, 3, 4, 5. Bang bang lah. Nono
1: nengga.
0: Tambah lah lukar paman lah. 3, 2 o'clock nak kaki. Cakar ngalah awal tanya nana. Wait fix ngalah lukar lah. Yang nak kaki ada beri jangan nak cara nak dalah lak cara nak. Pretend what a win, I'm at that. Because you ain't over that. No, don't I know a win, I'm mad. So are you? I can't bother you. But now they are a camera. I'm a
1: little
0: bit of a deca, call it when you're a maracari. Tuol pula kalau mana, aku nak berangai karanya kan Nawi, Nawi ya na, ya aku meru Nawi.
1: Tiada
0: apa, tiada apa. Nampak macam bel maksau kau ngapa berani?
1: Kau ni pilih yang
0: mana? Mana dah terang terang ni, aku ni erana, ya itu ni, buat mera, ni, bawa macam apa pun ni jamur kau Kalau ngapa tahu? Kalau ngapa jam kolem? Kolong le, kuku besar lah kamera. Kalau ngapa tahu tu tu tu tu punya? Kalau ngapa? Eh, muktera, saya found muktera. Bulan kau kurang ada found ngama.
5: Itu langgan kau ni apa yang?
6: Nah, di rumah. Nah.
1: Hah? Mak wangan.
0: Mak wangan ada lo. Perlu. Mak. Paman anak perlu di sekolah. Paman kau belakang jabam. Kau anak perlu le. Benista. Macam nyerap tu anak perlu shop tu lah. Kau la. Benda kau ni wangan. Wangan. Anak pengalaman benda ada tu lah. Unyian anak perlu ngat tu lah shop. Tara nak orang. Aku ni nak perguntaran orang nak ketua lagu record jengkang orang kadal cina, mula mula start ni ngaku tengok belakang ni education center na, adult education center na, tengok ni orang 1, 2, 3 ketua lagu ni le pun senam perguntaran orang, mana beli child care center na, ngaku tengok belakang, undi nak perguntaan ngaku perguntaran orang macam ni, world macam ni.
1: Eh,
0: pam, tangu ni, nanya, mana kat dua orang ni? Nanya, workshop kat dua lepas ni, nursery, unyah nak pergi aku technical school ya aku.
1: Yeah.
0: Baru ni nak pergi post primary orang aku, unyah ten go, iya ten go kalau pergi guna, unyah school, post primary orang lelakanya. Atangu nunggu yang orang. Emily Wang kalau apa nam, aku ni Wang ana perlu kau ajar education center ngatil mu. Aku ni lagi ngarang ngatil yang school ada orang la, ngah 15, nama miliknya, 16 miliknya ngarang berangga, pada yang lima arti yang aku kam work experience ko literacy jama, taruk jorong taruk ngarang ngatil ni jama, literacy center ngarang. Unyak ngaji lagi, first pun dia jam yang aku. Yo, kalau kena perlu le, tak kalau jaga paman.
1: Agar ajar tim.
0: Kalau kena perlu le, spinis cak macam shop li. Rupiah lepas jam mana pentingnya? Aku mana perlu?
1: Nalen.
0: Tuan lah, urulena. Unda kalau le, ni? Ipa lah, ni macam ni. Ipa lah, kalau yang perlu lah. Pani kita nak berjalan ke tak ada, berungalah pemberi.
1: Nih,
0: boleh ke dekat? Pani kita juga nak ada kulit juga nak ada penting juga.
1: Wah,
0: kata lepas apa nak drink kabur?
1: Abu?
0: Lautan apa? Wang kita macam mana berdiri? Minyak teh kalau tengo tu lango ni tike sin beca oro. Tengo tu lango teca oro. Telo lo pan bapu meli liul nganya rikau ko binyural bala anyala. Rangi po teca oro mil minyana yul nganya. Ali de yang anak berungu kayul kalan ini.
1: Baful nak
0: kalan ni nak berungu hidanya. Kacungai yang anak berungu kalan yang berungu. Tu nama yang. Kacung. Mula kaya lo, angin malam itu kena orang yang orang orange warna, apa ni? Nik tu ni? Banyak yang berukur tu ni, ni kalau mix, banyak berulim tapi yang ni nik kau dah nanya. Aku pula ni mati ni, ni kaya kau dah nengar kula, banyak lumur, banyak lumur, lumur, lumur, kuku dah nengar kula, nana ni, kau yang nana ni, jorup banyak pula nik lah. Nah, memang boleh lah. Nah, yang net, terima la kolonginya. Parah yang naol lah. Unyen yang net, tapi naol ni aku je pay. Ranging orang paling orang lah. Mungkin mah.
2: Iya.
0: Abah itu yang belum je. Abah ni yang betul betul ukan naol lebih bermat ya. Marah yang abah ni yang ukan lah. Ranging orang lebih panik lecet lah. Akan ada friends kau ikut.
1: Wah.

0: You're listening to your radio.
1: Kudara, bright running ya. Ada lor kau jalan ke jalan mian maniru. Mana api begini jumpa yang jalan kau dua lini kena jual pak. Yo, mandi nang, nang ada mian manja. Yo, mana juna ada jangan, mana lalu berli.
2: Yo, bookmark Elvis Hour, Monday 9 a.m. Ka Wednesday 4 p.m. Tinali Olong Radio nga.

0: Berpuluh tahun palingnya beli, jauh pak walang kau, punya nau mur, jauh mur bicara dibeli, tangai ka, mana ingat don, bayar ngai nang uangan, yo nan itu banyak pun uli walang ingat, then you feel nak on guilty, oh ya kan guilty bicara walang uli uangan, kangai uangan bicara dual nau ye, jauh mur, jadi jad kau ngai guna uangan bicara kam, walang ngai biar kam tahu yo ona oh now ya pihak you worship dengan walang lebih jangan dengan court no orang yang ngayak kam good boy apa lainnya orang acara apa lainnya orang acara old man ayah bukan ayah good boy minum naim guilty minum guilty
1: yo yo mungkin merakui ngalai James Bayong dia di nakul makang amai 88.9 FM dia kalian ko ka stay tune.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah